0: har imamu masu kwazo
1: rahama radiyon
0: har dari kusu masu nzo
1: rahama radiyon
0: gari shadi su masu nzo rahama.

kata sebetulnya ini tidak kata makna pun tidak bersenggol sebetulnya belum berada cerusia belum berada keberbensi sengusia pacu rusia sengusia pacu rusia sengusia yang bisa untuk berlirap sengusia pacu rusia dengan ini menyemak kepada sengusia yang sudah siap kalau sudah si bos ini berapa bahasa juga kalau memang ada ajak ada perubungan ini sesuatu yang berlaku cerewan dari dia ada kebanyakan salah Allah sehingga dia ada kebanyakan pada macam mana asulah sadirah asulah Allah wa'ala niyatah dan dia ada sirah sesuatu yang ada bagi yang ada dan menikam bagi amr akhirat kemah Allah mu'amr bin Allah akhirat dan dia ada kebanyakan dan menikam sebuah rasa dia ada menikam juga yang merunduhi kerasa bila merunduhi kerasa bisa ada di dalam masa kerana saya juga mahu mahalaka bukan rasyid benar-benar ia secara Allah SWT syirinya syirinya menyebabkan Ibn Allah sallallahu sallam wa ala ala khalilatahu Muhammadin wa sallam al-Mukhtar bila abdillahi al-Qawli subhanahu wa ta'ala inna Allahumma la'ilaha wa sallam